Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju keredaan Allah kali ini bertajuk Jangan Pernah Berhenti Berdoa. Doa ialah ibadah penting yang menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui doa, seseorang memohon kebaikan, perlindungan dan pengampunan kepada Tuhannya dengan mengharapkan pertolongannya dan juga bantuan daripadanya. Doa juga menjadi sumber kekuatan rohani yang menenangkan jiwa, menguatkan hati dan memberi harapan dalam kesusahan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dan menganjurkan hamba-Nya agar sentiasa berdoa kepada-Nya, sama ada dalam keadaan susah maupun senang, sempit maupun lapang. Doa adalah bentuk penghambaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Dia tidak pernah bosan mendengar rintihan serta harapan hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 mafhumnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni wahai Nabi Muhammad, mengenai aku, maka yakni katakan kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir, yakni kepada mereka. Aku memperkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Taala sangat dekat dengan hamba-Nya. Setiap doa yang dipanjatkan tidak akan sia-sia selagi seseorang berdoa dengan keyakinan, keikhlasan dan kesungguhan. Maka Allah Subhanahu wa Taala pasti akan memperkenankannya, sama ada di dunia atau di akhirat. Apabila seseorang berdoa dengan ikhlas, Allah pasti memberi balasan terhadap doa itu. Balasan tersebut mungkin dalam bentuk Allah terus mengabulkan apa yang diminta, atau Allah menghindarkan bahaya dan musibah yang setara dengan doa itu. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Jabir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya, tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan memberikan apa yang ia minta atau menghindarkan keburukan yang serupa dengan doa itu, sepanjang ia tidak melakukan dosa atau memutus tali silaturahmi. Hadis Hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Contohnya, seseorang berdoa supaya dipermudahkan rezeki. Mungkin dia belum mendapat kekayaan yang diharapkan, tetapi Allah menjauhkan dia daripada kemalangan, penyakit atau kesusahan besar. Itu juga merupakan jawaban kepada doanya. Hadis ini mengajar supaya terus berdoa dan tidak putus asa apabila doa belum dimakbulkan, dan sentiasa yakin bahwa Allah mendengar setiap permintaan. Kebanyakan daripada kita akan bersungguh-sungguh berdoa ketika ditimpa sakit, musibah atau pelbagai ujian yang membebankan kehidupan. Namun, apabila kesembuhan telah dikurniakan dan segala musibah serta kesulitan itu telah Allah angkat daripada kita, seringkali kita menjadi lalai. Doa yang dahulu tidak pernah lekang di bibir semakin jarang dipanjatkan, dan kita tidak lagi menzahirkan rasa kehambaan kepada-Nya. Padahal, salah satu kunci dikabulkannya doa yang kita panjatkan saat dalam keadaan susah sudah pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, sesiapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah di waktu susah, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa di waktu senang. Hadis qarib riwayat Imam At-Tirmizi. Oleh itu, berdoalah dengan sepenuh hati dan terus berharap meskipun jawabannya belum terlihat. Yakinlah bahwa setiap doa adalah bisikan tulus seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui segala keresahan dan pengharapan. Jangan jadikan doa sebagai pilihan

akhir atau amalan ketika terdesak sahaja. Sebaliknya, jadikanlah ia nadi kehidupan, iaitu amalan yang menyuburkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian menuju keridaan Allah bertajuk Jangan Pernah Berhenti Berdoa. Dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sudah, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudah kita ikuti bersama rancangan Menuju Keredaan Allah terbitan Harun Haji Hidup, membawa kita ke pukul 10.36 minit pagi. Ya, sudah, jangan pernah jemu berdoa. Kadang-kadang jawapan kepada doa kita bukan datang secepat yang kita harapkan, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi pada waktu yang paling tepat. Jadi teruskan berdoa, teruskan berharap dan jangan pernah putus asa dengan rahmatnya.

dunya hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

Ya, sudah waktu sekarang pukul 10.50 minit pagi. Terima kasih kepada audio masa lagi setia bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei, Wadah Tarbi Insani. Dan ya, insyaAllah pada pukul 11 pagi dan dapat ikuti sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, iaitu rancangan Munajat. Ya, sudah dikongsikan mengenai kaji selidik keberkesanan kuliah-kuliah ugama di masjid-masjid seluruh negara. Yaudah, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan sukacitanya menjemput orang ramai, khususnya jemaah masjid, untuk menyertai kaji selidik mengenai keberkesanan kuliah ugama di masjid-masjid seluruh negara. Jadi audah ya, kaji selidik ini dilaksanakan oleh bahagian penyelidikan dan perkembangan Jabatan Hal Ehwal Masjid bertujuan untuk menilai sejauh mana keberkesanan pelaksanaan kuliah agama yang diadakan selepas sembahyang fardu maghrib atau pada waktu-waktu yang bersesuaian di masjid-masjid, surau dan balai ibadah di seluruh negara. Jadi penilaian ini merangkumi beberapa aspek termasuk penerimaan jemaah, keberkesanan penyampaian, kesesuaian kandungan, waktu pelaksanaan serta impak kuliah terhadap pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Jadi orang ramai bolehlah menyertai kaji selidik ini dengan melayari pautan ataupun dengan mengimbas kod QR yang tertera pada poster yang diedarkan serta melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama di www.mora.gov.bn. Jadi audah ya, kaji selidik ini dibukakan sehingga 31 Ogos 2026, dan tempoh masa yang diambil untuk melengkapkan kaji selidik ini adalah dianggarkan sekitar 10 minit. Jadi semua makluman dan juga maklum balas yang diberikan akan dirahsiakan sepenuhnya serta tidak akan mendedahkan identiti responden, dan data yang diperoleh hanya akan digunakan bagi tujuan penilaian dan penambahbaikan pelaksanaan kuliah agama di masjid-masjid seluruh negara. Jadi kerjasama dan sokongan orang ramai dalam menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai.

0: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.
1: Daripada Abu Malik Al-Ash'ari katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Bacaan alhamdulillah memenuhi timbangan dan bacaan subhanallahi walhamdulillah, keduanya memenuhi atau memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menghinakan berbuat kebajikan yakni sedekah walau sedikit sekalipun. Bersedekahlah pada awal-awal hari, kerana bala itu tiada melangkah ia akan sedekah. Apabila datang peminta sedekah kepadamu, janganlah ditolak akannya dengan jahat walau sedikit pun. Berbahasalah dengan manis muka, jangan mencaci dan menengking kepada peminta sedekah, kerana dosamu menyakiti hatinya lebih besar dosanya daripada pahala sedekahmu itu, walaupun sedekahmu itu separuh daripada hartamu. Dan jangan kamu menolak orang yang mula-mula meminta padamu itu, kerana kadang-kadang datang kepadamu itu bukan manusia, hanya jin hendak melihat betapa kamu lakukan pada barang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmatnya, yakni rezeki kepadamu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى telah menjadikan hari Jumaat sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulu segala hari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya penghulu segala hari ialah hari Jumaat. Pada hari inilah Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari ini baginda dimasukkan ke dalam syurga dan pada hari ini juga baginda dikeluarkan darinya. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari ini. Hadis riwayat Muslim. Ibadah khusus yang mulia pada hari Jumaat adalah sembahyang Jumaat. Hukumnya fardu ain, iaitu wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang mukallaf dengan syarat-syarat tertentu. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'u ila dzikrillah wadharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumat, maka pergilah kamu, yakni ke masjid, untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan sembahyang Jumat, dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika benar kamu mengetahui. Dari surah Al-Jum'ah ayat 9. Terdapat banyak amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut yang nilai pahalanya sangat besar. Di antaranya memperbanyakkan zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, membaca selawat dan membaca surah Al-Kahfi. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, siapa pada pagi hari Jumat sebelum sembahyang Jumat membaca Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Aku berlindung kepada Allah yang tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia yang Maha Hidup, lagi Maha Menghidupkan, dan aku bertaubat kepadanya. Sebanyak 3 kali berturut-turut, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa selepas sembahyang Jumaat membaca Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali, niscaya Allah Subhanahu wa Taala akan menjaganya dari setiap keburukan hingga ke hari Jumaat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan tentang fadilat membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara 2 Jumaat. Hadis riwayat Hakim. Baginda juga menganjurkan agar memperbanyakkan membaca selawat pada hari Jumaat. Daripada Abu Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari yang paling mulia bagi kamu semua ialah hari Jumaat. Oleh yang demikian, hendaklah kamu semua memperbanyakkan membaca selawat kepadaku pada hari itu. Kerana sesungguhnya ucapan selawat kamu semua akan ditunjukkan kepadaku, yakni pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Pada hari Jumaat juga umat Islam disunatkan untuk memperbanyakkan berdoa. Sememangnya di

Hari yang lain pun dianjurkan untuk berdoa. Hanya kerana pada hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan keutamaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumaat kemudian bersabda, "Pada hari Jumaat terdapat satu waktu yang jika seseorang muslim melakukan sembahyang di dalamnya dan memohon kebaikan kepada Allah Taala, nescaya permintaannya akan dikabulkan." Lalu baginda memberi isyarat dengan tangannya yang membawa maksud waktunya tidak lama, yakni sangat singkat. Hadis riwayat Muslim. Para ulama berbeza pendapat tentang waktu-waktu mustajabnya doa pada hari Jumaat tersebut. Ada yang berpendapat ketika imam duduk di antara dua khutbah, antara duduknya imam hingga selesainya sembahyang, dan ada pula yang berpendapat di akhir waktu pada hari Jumaat, yaitu akhir waktu dari sembahyang asar. Maka rebutlah peluang dengan kelebihan-kelebihan beramal ibadah pada hari Jumaat yang hanya datang sekali di dalam seminggu. Semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa, lebih berjaya dan lebih cemerlang di dunia dan juga di akhirat.

0: Ya udah, alhamdulillah. Terima kasih tadi Auda, kita ikuti bersama rancangan Munajat itu sebuah rancangan Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Itu diterbitkan oleh Hajah Nuriyati Haji Timbang, membawa kita ke pukul 11.07 menit pagi. Ya udah, sama-sama kita menjadikan hari Jumaat ini menjadi titik permulaan untuk kita memperbaiki diri kita, memperkukuhkan hubungan dengan Allah SWT dan juga menyebarkan kebaikan dan juga kebajikan. Dan semoga Allah SWT menerima setiap doa dan juga ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya udah, pastikan bersama pada pukul 11.15 menit pagi untuk kita dengarkan dan hadir bersama bacaan Surah Al-Kahfi.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
2: Daripada Mus'ab bin Sa'ad, "Bapakku telah menceritakan kepadaku, katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, 'Adakah kamu lemah berbuat 1,000 kebaikan pada setiap hari?' Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, 'Bagaimana mengusahakan 1,000 kebaikan itu?' Sabda baginda, 'Bertasbihlah 100 kali, maka 1,000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1,000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya.'" Hadis riwayat Imam Muslim.

dua buah kitab besar juga masih dalam bentuknya yang lengkap. Naskah Dalailul Khairat juga lengkap dan lain-lain lagi. Ini semua dalam bentuk manuskrip tulen tulisan tangan. Tentu saja tiap-tiap manuskrip yang ada ini adalah merupakan naskah satu-satunya di dunia, dengan penulisnya juga cuma seorang sahaja bagi tiap-tiap satu naskah manuskrip itu. Begitulah uniknya manuskrip. Ini juga boleh menjadi bukti bahwa manuskrip Islam pada khususnya adalah ia mercu tanda ketamadunan umat. Dan karena itu pula, bangsa-bangsa yang maju dan bertamadun, mereka itu adalah cukup-cukup menghargai dan mengkagumi manuskrip. Manuskrip Jawi Melayu sahaja turut dikagumi oleh dunia barat. Menurut kajian, semenjak dari abad ke-16 lagi, manuskrip Jawi Melayu telah pun mendapat perhatian besar. Mula-mula oleh para sarjana Belanda, kemudian diikuti oleh Inggris, dan seterusnya oleh para sarjana Eropah keseluruhannya. Mereka ini ada yang membawa manuskrip-manuskrip itu ke negara masing-masing dengan tujuan untuk mengetahui atau mempelajari melalui kandungan-kandungan manuskrip itu akan jalan pemikiran dan cara hidup atau budaya orang-orang Melayu Nusantara, supaya dengan itu mudahlah bagi mereka untuk menjajah dan mentadbir wilayah-wilayah yang mereka takluki. Sudah sekian lama didapati, manuskrip-manuskrip Jawi Melayu telah pun turut menempati perpustakaan Leiden, Belanda, British Library dan Royal Asiatic Society di London. Salah sebuah manuskrip yang sangat berharga yang turut berada di sini ialah Hukum Kanun Brunei. Menurut kajian, lebih daripada 28 buah negara di dunia turut menyimpan manuskrip-manuskrip Jawi Melayu itu. Di bangunan ini sahaja sedang tersimpan sekitar 1569 buah manuskrip, sama ada manuskrip Melayu, Arab, Parsi dan Urdu. Semuanya itu menggunakan huruf-huruf Jawi, yakni huruf-huruf Al-Quran belaka. Inilah ajaibnya manuskrip-manuskrip Islam itu. Ia ditulis dengan huruf-huruf Al-Quran. Karena itu, manuskrip-manuskrip yang ada di dalam bangunan ini tidak diragukan lagi turut mempunyai nilainya yang tersendiri, yaitu nilai-nilai keberkatan dan kemuliaan. Ya, dari manuskrip-manuskrip mushaf Al-Quran sehingga kepada manuskrip kitab-kitab karangan para ulama, semuanya itu mempunyai nilai keberkatan dan kemuliaan. Mengapa tidak? Bukankah setiap huruf Al-Quran itu menjanjikan pahala? Alif Lam Mim, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jika dibaca ketiga-tiga huruf ini dalam satu kalimat Alif Lam Mim, ia akan mendatangkan tiga ganjaran pahala. Begitu hebatnya huruf-huruf Al-Quran. Maka demikian itulah kitab-kitab karangan para ulama adalah penuh dengan huruf-huruf Al-Quran. Karena itu, berapa banyak pun manuskrip yang

0: ada di dalam bangunan ini, sama ada ia Melayu, Arab, Parsi, dan Urdu, ia akan tetap kita pelihara, akan tetap kita hormati, dan tidak akan diletak di hujung-hujung kaki, karena semuanya itu ditulis dengan huruf-huruf Al-Quran belaka.
1: Demikian tadi kita dengarkan bersama kuliah Mufti dipetik dari Majlis Peresmian Majlis Ilmu 2019 dengan tema Manuskrip Islam Mercu Tanda Ketemadunan Umat, disampaikan oleh Yang Berhormat PIN Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Esok ikuti sambungan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal.

Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, terima kasih terus mendengarkan Saran Islam dan cukup sampai di sini. Saya temankan bis kita di petang Jumaat ini akan bersama lagi nanti. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
1: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Fatih.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Apakah itu TB?
1: TB adalah penyakit berbahaya.
0: Bagaimana ia merebak?
1: Kuman TB disebarkan melalui udara. Tanda-tanda TB, batuk berpanjangan, batuk berkahak, berpeluh pada waktu malam, turun berat badan, mudah letih. TB boleh dirawat dan disembuhkan dengan mendapatkan rawatan segera. Sila kunjungi hospital atau pusat-pusat kesihatan tadahan jika biskita ada mempunyai tanda-tanda penyakit TB. Mencegah lebih baik dari merawat.

0: ahla.
1: Ah, udah pendengar yang di rahmatullah waktu sekarang 5.15 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan 17 Julai 2026 Masihi. Dan kini beralih ke ruangan Salam Iman bersama saya Hajah Siti Khadijah sehingga pukul 8 malam nanti. Jadi bagaimana perkabaran Auda di petang Jumaat ini? Didoakan semoga Auda berada dalam dan sehat sejahtera, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga berbahagia hendaknya. Dan kepada Auda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan Auda ketika memandu, bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya, dan kami mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi.
2: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
3: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, Baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan Baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
4: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran Baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi Baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Keputeraan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kaki tangan Heidelberg Materials Mutra Sendirian Berhad.
5: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
6: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: تاريخ الإسلام. الإسلام
1: bersama تاريخ الإسلام hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
0: Tarikh Islam.
2: Sokongan Abu Talib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib sebagai bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memelihara baginda sejak kecil selepas kewafatan ibu dan datuk baginda. Beliau juga adalah pemimpin kaum Quraisy yang dihormati dan disegani. Abu Talib telah mengetahui tanda-tanda kenabian baginda melalui seorang padri yang bernama Bahira yang pernah memberitahu perkara itu kepada beliau ketika beliau membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga ke negeri Syam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan menyampaikan dakwah Islam, baginda menghadapi berbagai tentangan dari kaum Quraisy. Abu Talib diminta oleh ketua kaum Quraisy untuk memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menghentikan dakwah baginda. Abu Talib memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan permintaan kaum Quraisy itu. Tetapi Nabi tetap bertegas akan terus menyebarkan dakwah Islam. Mendengar pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib menolak tuntutan kaum Quraisy itu dan terus melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ancaman kaum Quraisy. Abu Talib merasa bangga melihat kesungguhan, ketahanan jiwa dan kesabaran hati serta keberanian baginda dalam berdakwah walaupun baginda dicaci, dihina dan diganggu oleh kaum Quraisy.
0: Tarikh Islam.
2: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.
1: Keselamatan memandu semasa hujan lebat.
2: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
4: Bacaan ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh aku mengetahui ada suatu kalimat yang apabila dibaca kalimat itu, niscaya pergilah apa yang ada itu. Seandainya tadi ia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya pergilah apa yang ada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Majlis Persanta Pandiraja sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. 7 pelajar dari Universiti Teknologi Brunei dan Universiti Brunei Darussalam menerima anugerah biasiswa dan pertukaran pendidikan Kanada ASEAN untuk pembangunan fasa 2 yang berprestij. Persembahan pentas perayaan di kesemua daerah menyemarakkan lagi sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 disemarakkan dengan Majlis Persanta Pandiraja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Pengiran Anak Haja Saleha, binti almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke majlis tersebut. Majlis berlangsung semalam di Dewan Persantapan Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka anak da dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Juga hadir tetamu-tetamu peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Tun Bihin Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Negeri Sarawak, dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Paduka Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah, dan Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Sien Loong Menteri Kanan Republik Singapura selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura, dan Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching serta tetamu-tetamu peribadi yang lain. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah